0: 40 tahun. Nilai tersebut terakhir kali tercatat pada Desember 1986. Penguatan dolar didukung oleh spekulasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed mungkin akan menaikkan suku bunga tahun ini untuk mengendalikan inflasi. Konflik Iran mendorong kenaikan harga energi dan lapangan kerja mengalami pemulihan di Amerika Serikat. Sebaliknya, laju kenaikan suku bunga bank sentral di Jepang masih belum jelas, yang mendukung pandangan bahwa kesenjangan suku bunga antara Amerika Serikat dengan Amerika Serikat kemungkinan tidak akan menyempit dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Katayama Satsuki ditanya tentang pasar mata uang di tengah spekulasi bahwa otoritas Jepang mungkin akan campur tangan untuk mendukung yen. Katayama memaparkan, "Saya tidak memberikan komentar spesifik tentang setiap tren nilai tukar mata uang." Ia menambahkan, "Kami akan mengambil tindakan yang tepat kapanpun diperlukan." Katayama memastikan pihaknya telah menegaskan dalam pertemuan antara para pemimpin keuangan Jepang dan Amerika Serikat baru-baru ini bahwa langkah-langkah tegas termasuk dalam apa yang ia sebut sebagai tindakan yang tepat. Indeks Nikkei 225 di pasar saham Tokyo ditutup pada level 70.062, naik 594 poin dari penutupan Senin. Sumber pasar mengatakan yen melemah ke level terendah sepanjang sejarah, tetapi dampaknya terhadap pasar saham relatif kecil. Mereka mengatakan saham-saham terkait semikonduktor menarik banyak pembelian, tetapi kenaikan menyempit menjelang sore karena banyak investor ingin melihat laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang akan diterbitkan pada pekan ini.
1: Saudara, jumlah korban tewas mencapai lebih dari 1.700 orang dan mungkin akan terus meningkat 5 hari setelah gempa kuat melanda Venezuela. PBB mengatakan sebagian besar korban selamat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Operasi penyelamatan terus berlanjut sejak 2 gempa bermagnitudo lebih dari 7 melanda negara itu pada Rabu lalu. Presiden Majelis Nasional Jorge Rodriguez mengatakan pada hari Senin bahwa jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 1.719 orang. PBB mengatakan lebih dari 2.200 petugas penyelamat dari 27 negara dikirim ke Venezuela. Di tengah gempa susulan yang terus berlanjut, mereka membantu otoritas setempat mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Pada hari Senin, seorang perwakilan PBB di Venezuela mengatakan bahwa setidaknya 2.500 bangunan terdampak dan sebagian besar runtuh sepenuhnya. Perwakilan tersebut juga mengatakan pihaknya menyediakan 10.000 kantong jenazah yang telah disepakati dengan otoritas di negara tersebut. Pejabat itu melaporkan bahwa 7 orang diselamatkan pada hari Minggu di luar batas waktu 72 jam. Peluang hidup dapat menurun drastis setelah periode ini. Dana anak-anak PBB atau UNICEF mengatakan sekitar 1,8 juta orang, termasuk 680 ribu anak-anak, membutuhkan bantuan kemanusiaan.
0: Jepang tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah 2-1 dari Brazil. Jepang yang berada di peringkat ke-18 dunia menghadapi Brazil yang berada di peringkat ke-6 di Stadion Houston pada hari Senin. Brazil mendominasi penguasaan bola dan memberikan tekanan terus-menerus, tetapi kiper Jepang, Suzuki Zion, tampil gemilang. Pada menit ke-29, Sano Kaishu berhasil memotong umpan pemain Brazil, berlari dari tengah lapangan dan melepaskan tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti untuk membuka skor bagi Jepang. Tertinggal 1-0 di babak pertama, Brazil meningkatkan tekanan dengan mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti. Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56 ketika Casemiro menyundul bola hasil umpan silang dari sayap kiri. Petaka dialami Jepang saat Tanaka Ao kehilangan penguasaan bola sehingga Gabriel Martinelli bisa mencetak gol kemenangan di waktu tambahan. Upaya kelima Jepang untuk meraih kemenangan pertama di babak gugur kembali gagal. Ratusan pendukung Jepang memelototi layar besar di sebuah tempat menonton untuk umum di Tokyo. Salah satu penggemar mengatakan bergembira saat Jepang meraih keunggulan 1-0 dalam babak pertama. Wanita tersebut mengharapkan kemenangan sehingga akhir kekalahan begitu disesalkan. Menurutnya Jepang mendapat peluang mencetak sejarah, tetapi Brazil terlalu kuat.

Berita-berita selanjutnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae mengatakan pemerintahnya berencana meninjau lebih cermat investasi dari luar negeri. Ia menyerukan kerjasama yang lebih besar antara kementerian dan lembaga guna meningkatkan kemampuan penyaringan. Takaichi berbicara dalam pertemuan pertama Komite Investasi

0: investasi asing yang baru dibentuk pada hari Senin. Badan tersebut dibentuk setelah revisi Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri diberlakukan pada Mei. Takaichi mengatakan bahwa pemerintah ingin meningkatkan kapasitas penyaringan kementerian dan lembaga terkait, serta menanamkan pemahaman yang kuat bahwa tidak boleh ada faksionalisme. Ia menambahkan bahwa pemerintah secara keseluruhan akan memperkuat komunikasi untuk meningkatkan kemampuan. Kementerian Keuangan dan Sekretariat Keamanan Nasional akan bersama-sama memimpin komite tersebut serta mengadakan pertemuan secara rutin. Fungsi utama komite ini adalah untuk meninjau proposal dari pemerintah dan investor yang akan mengarah pada perolehan saham perusahaan Jepang di industri tertentu.
1: Produsen mobil terkemuka Jepang mencatatkan penurunan penjualan kendaraan baru di China pada bulan Mei. Para pejabatnya mengatakan kenaikan harga bensin akibat situasi di Timur Tengah menekan angka penjualan tersebut. 4 dari 5 produsen mobil Jepang yang menjual kendaraan di China mengatakan penjualannya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Subaru mencatatkan penurunan 53,3%, sementara Honda melaporkan penurunan 48,6%. Penjualan Nissan anjlok 34,9% dan Toyota 31,7%. Hanya Mazda yang mencatatkan peningkatan, yaitu sejumlah 4,6%. Penjualan mobil berbahan bakar bensin terus merosot di China, sementara pasar kendaraan listrik di negara itu berkembang pesat.
0: Sebuah survei di Jepang menunjukkan harga lebih dari 2.500 produk makanan akan naik pada Juli. Para pelaku bisnis mengatakan pihaknya meneruskan kenaikan biaya tersebut sebagai dampak dari konflik di Timur Tengah. Survei yang dilakukan oleh perusahaan riset swasta Teikoku Data Bank mencakup 195 produsen makanan dalam negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut berencana menaikkan harga bagi 2.566 produk. Secara terpisah, perusahaan riset itu mengatakan bahwa jumlah barang yang mengalami kenaikan harga dari Januari hingga November kemungkinan akan mencapai hampir 15.000. Sekitar sepertiganya adalah makanan olahan, diikuti oleh produk bumbu. Dalam menentukan alasan kenaikan harga, 92,5% perusahaan menyebutkan biaya bahan baku yang lebih tinggi, sementara 71,9% mengatakan biaya distribusi, dan 69,8% mengatakan biaya pengemasan.
1: Saudara kota kelahiran bintang bisbol Liga Utama, Ohtani Shohei, menghormatinya dengan membuat gambar dirinya dan anjingnya di sawah. Seni sawah di kota Oshu, Prefektur Iwate, Jepang Timur Laut, menampilkan gambar Ohtani, pemain serba bisa untuk Los Angeles Dodgers. Tahun ini ia digambarkan sedang melempar bola, dan anjingnya Dekopin atau Decoy diilustrasikan dengan bola di mulutnya. Warga setempat termasuk siswa SMP menanam 8 varietas padi di sawah pada akhir bulan Mei. Daun-daunnya berubah warna menjadi putih, merah, kuning, dan warna lainnya untuk menciptakan gambar tersebut. Sepasang suami istri berusia 50-an tahun datang dari Prefektur Kumamoto, Jepang Barat, dan mengatakan senang bisa datang dari jauh untuk melihat seni sawah tersebut. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Terima kasih.

0: Sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 18 kita belajar ungkapan atas kesan yang Anda rasakan. Mia, fotografer asal Cina, baru saja kembali dari berburu foto di provinsi Nagano dan menceritakan kepada Tam serta Harusan tentang perjalanannya.
2: Okaerinasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara osoba mo tabemashita. Totemo oishikatta desu.
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Mari kita bahas.
1: Harusan mengatakan kepada Mia,
2: おかえりなさい。
0: Sudah pulang ya.
2: Nagano はどうでしたか?
0: Bagaimana dengan Nagano?
1: Mia menjawab,
3: すごく楽しかったです。
0: Sangat menyenangkan.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Mengambil banyak foto.
3: それからおそばも食べました。
0: Lalu makan soba.
3: とても美味しかったです。
0: Sangat enak.
1: Harusan mengatakan.
2: そうですか。
0: Oh, begitu ya.
2: よかったですね。
0: Syukurlah.
1: Mia melanjutkan.
3: Nagano の人はとても親切でした。
0: Orang-orang di Nagano sangat ramah.
1: Tam mengatakan.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Jalan-jalannya menyenangkan ya. Ungkapan kunci hari ini adalah sangat menyenangkan.
3: Sugoku tanoshikatta desu.
0: Untuk mengungkapkan kesan atas pengalaman yang Anda rasakan.
5: Sugoku
0: artinya sangat.
5: Tanoshikatta desu
0: artinya menyenangkan.Poin hari ini, tentang cara berbicara mengenai sesuatu di masa lampau. Untuk kata kerja, kita mengubah akhiran mas menjadi mashita, agar menjadi bentuk lampau. Berikut ini penjelasan untuk kata sifat dan kata benda. Mari dimulai dengan penjelasan kata sifat i, yang diakhiri dengan i. Seperti misalnya, menyenangkan.
5: Tanoshi.
0: Ganti i, terakhir, dari sebuah kata sifat i, dengan
5: kata.
0: Untuk menjadi bentuk lampau. Contohnya adalah menyenangkan.
5: Tanoshii desu.
0: Menjadi bentuk lampau.
5: Tanoshikatta desu.
1: Dengarkan dan ulangi. Kata diucapkan dengan penekanan di antara ka dan ta.
5: Tanoshikatta desu.すごく楽しかったです。
0: Contoh lain dalam sandiwara singkat adalah
5: おいしかったです。
0: Bentuk lampau dari enak.
5: おいしいです。
0: Ada juga
5: よかったです。
0: Bentuk lampau dari baik.
5: いいです。
1: Itu adalah kata sifat tak beraturan. Bentuk lampau dari i berubah menjadi よかった。
0: Iya, harap diingat. Berikutnya, kata sifat na dan kata benda. Ganti des dengan deshita. Akan mengubah kalimat menjadi bentuk lampau.
1: Kita sebelumnya sudah belajar tentang kata sifat na, kan ya?
0: Iya, kata sifat na langsung mendapatkan tambahan na ketika memodifikasi sebuah kata benda. Misalnya, kata ramah memodifikasi kata benda menjadi
5: shinsetsu na.
0: Saat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat menjadi
5: shinsetsu desu.
0: Untuk mengubah
5: shinsetsu desu
0: menjadi bentuk lampau, ganti desu dengan deshita menjadi
5: shinsetsu deshita.
0: Ketika sebuah kata benda diikuti dengan desu seperti dalam jalan-jalan yang menyenangkan,
5: tanoshii ryokou desu.
0: Anda bisa mengubah kalimat itu menjadi bentuk lampau dengan mengganti akhirannya. Caranya sama.Jadi,
5: 楽しい旅行でした。
0: Sekarang, dengarkan percakapan tentang kesan dari sebuah perjalanan.
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: Kita bahas artinya.
6: Osaka wa dou deshita ka?
1: Bagaimana dengan Osaka?
5: Osaka
0: adalah sebuah kota besar di Jepang Barat.
5: Do
0: artinya bagaimana, diikuti dengan deshita. Maka pertanyaan ini merujuk pada sesuatu di masa lampau.
7: Yokatta desu.
1: Bagus.
0: Ingat,
5: yokatta
0: adalah kata sifat i.
5: I
0: dalam bentuk lampau.
7: Totemo nigiyaka deshita.
1: Sangat ramai.
5: Totemo
0: artinya sangat.
5: Nigiyaka deshita
0: adalah bentuk lampau dari kata sifat na.
5: Nigiyaka na
0: yang artinya ramai.
1: Coba ulangi jawabannya.
5: Osaka wa dou deshita ka? Yokatta desu. とてもにぎやかでした。
0: Sekarang giliran Anda mengungkapkan kesan lainnya. Bayangkan Anda baru kembali dari jalan-jalan yang menyenangkan. Katakan kepada seseorang perjalanannya menyenangkan. Menyenangkan adalah kata sifat i.
5: Subarashii. Subarashii.
0: Coba buat kalimatnya dalam bentuk lampau.
7: Subarashikatta desu. Subarashikatta desu.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah
2: Okaeri nasai.
5: Okaeri nasai.
0: Artinya, selamat datang kembali atau sudah pulang ya. Ini adalah sapaan yang disampaikan kepada seseorang yang baru kembali. Anggota keluarga atau teman dekat mungkin mengucapkannya secara kasual dengan hanya mengatakan
5: Okaeri.
0: Sementara staf hotel akan mengucapkannya dengan lebih formal.
5: Okaeri nasai mase.
1: Dengarkan beragam cara pengucapannya.
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Sekarang waktunya panduan perjalanan Mia. Sebagaimana dalam sandiwara singkat, Mia pergi ke Nagano. Sekitar 90 menit perjalanan dari Tokyo dengan kereta peluru Shinkansen. Shinkansen memiliki banyak jalur menuju beragam daerah di Jepang. Desain gerbong dan nama jalurnya berbeda-beda.
0: Shinkansen membuat perjalanan ke seluruh Jepang menjadi nyaman. Kebanyakan kota besar bisa dicapai hanya dalam beberapa jam dari stasiun Tokyo. Misalnya, perjalanan sejauh 500 km dari Tokyo ke Kyoto ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam.
1: Sepanjang perjalanan, para penumpang menikmati pemandangan dari jendela. Makan dari kotak makan bento, membaca dan tidur. Gerbongnya selalu bersih dan senyap, sangat nyaman.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
1: Sampai jumpa di edisi berikutnya.